0: Yo como me gusta en acá, pero un tata papunta, taqui monata, marca marca chirina, como en acá, piba y tap, si sapuni, o en acá, pisart casina, gil culia canaca. Aksatuk sata puno en acá, pi, sarent tapuni cara gil culia canaca, tío y toquen acá, bocamata. Voy tap, si sapuno en acá, pisart taqui gil culia canaca, tío en acá, pi, maqui, comata. Taqini sarun tatap harakta may maya patun kasisto kinakana yatun ka departamentos. May maya chakana kanu mana kawarun tatap kapunta ka wilhtal wa kantatina. Mana kam pisart kasina ksatuk satani chaun. Alu kumaki wastut kawina kana saran tataki. Uri chasti saran tatawu mana kam piwai tap tasisina hilku ya karaka yatiyawina kam pichak saran tarakinyana ni chaun. Jak mat kacirin kah kam sab karek seni cah kurun akan sti. Wali jak tas dekiu ya kipa kat asip hara kihil kuya kara kani cah. Ani kipuni uhasa kisak sanuk san sertan kama kete. Sinau sab kara kisuit apa kipuni wani cah la mat kacirin akah ham. Wali mat kanan akas kis tas peri peri nak kah hasa sin. Pera kurun akan sti sapurut kama. Unak tas dekiu nak kah kipuni ukat sti. Sapurut kamera kyo waksan suksan sam ilap tuan gak pala plana kan buat karak marka cina gak kau kiri nak sta ki tokin akan kata sip kani cham takina kar kan tuan gak pupa dok kupan akan rusil kuma ut kawai kar kan cita ukan agak tu kami terus karak nyana yuk kuma kiwa kuru rakan sti seren ada ki mana akan piway tap asis sapun ut kawai kuma ut tokin akan ha Cikan kasina setiap kau nak kena serent kasina. Kau itu kena kampi, way tap setiap pun ani cakil kuliah kanak. Kau nak kampi serent asita kani cakap nak kampi serent kasina hil kuliah kereka. Kau itu kena kena ikat kasina. Kau nak kampi cikan asita kipuni. Kau nak kampi. Ayo kau nak kipan ni kacah sabkara kau ni cakap mereka ceri nak kasti. Aku nak kani ham serent Tak ipunu yet kau nak kampi. Kau mana kampi ani cium? Mana kampi way tap asisina cikain tak? Orcak yet kau nak kau tu kena kampi cak makin ya sebay tap. Anjani hil kuliah kena kau tu kau itu kena kampi. Serent kasina yet kau nak kampi serent. Anjana kau wilih telu akan datina. Mana kampi way tap kasina. Halo kama kipani kacah kam sab kersani cham sab karaki pinter kulturales sar sub karaki u kama tram kurantija sab kani cham jasta sab karaki pi la toma de cuarteles sab kani cham ait apre u kama ta gobierno to kira u kama ta skin kama lup ibhanya pa ni cham lup inyapa u kama ta hasta kurna kan suma u kseto kana chikan inyapa hanira hisa iya usawina kar sarantanyap kama ni cham kasta de excepción sina u kseto kana katsa mait Ayo kama kipan sti, cak masih toket sti, katuap karaki usap karaki pima. Kanjani cakanya tuk ayata, kuah cikan jas Hispani ama paksi. Hiwa tajis buka masa sinau kau kana kaisa, acu kalya markana. Ayo kau serant tagar ketiu nak kam kama kipan sti, cak asap karaki panicam. Tata presiden tu pahnya orang hendak aku mata dekreto. Kachikan jasi jini ya sohta paksinaka. Anicha de gracias en créditos. Anicha hukamata kaukir sanista tikata sipkana. Agataka nakark andawina kampu panagata kisasina za yatiap karakim. Anukamaki panicha kamsap kisanja alcaldia del alto kaksotokensti. Gisa. Hani ukunasam. Chikanchas kanit kuna paella una kaspataka bolivian suka paella sispasina esa pchina ni chaka desea una escolar uxeto kita pero kwa kari kiwa sasina upajar suba yaraki ayukuma aquí pansti chas apkari koni cham oficialismo uxeto kitsti sapkari koni oficialismo denuncia alzamiento armado injerencia internacional del socialismo latinoamericano sina ukamatsa arso apkari Aku meti orang kamp cikain tak kicah sti, aku nak kamp ham. Sab kerja kiu cuki aku markas ansti ni, aku cikain tak soal kena tungka soktan ikasus defeminasit yo. Ukan agak tu kami serant ni ani hil kuliah kena, kau ti orang kamp serant asina hil kuliah kena. Utkau itu kena kan mana kamp itu tapi kasina mana kamp cikain asita punyekin.
1: Suite Apreta, Radio Éxito Bolivia Satelital.
2: Ah, incitaba a Imara Bakichavempi, Kutanini.
3: Radio Éxito. Cada día más cerca de ti.
4: Muy pronto, tu Tampico de siempre, más cerca de ti.
5: Tampico, cerca de ti.
4: La cascada, orgullosamente boliviana.